0: Tapi kini aku rukun mat. Boleh. Okay, buka agak.
1: Apa ya? Action lagi,
0: rolling.